0: bahurikije kubanzwa abakihindi ekyo mukali no bukake omusofisofi ekihindi ekye farm e development ekikaletawa na bukoyo abakasiroko kitongole kya bukoyo ekye addf addf naini association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant. Omuche wetu ni kitongole ekikaluro koshombangwa eshomukali mwana nero kandi itukabya nebibasima buli baleba bahulikirize tubanzwa ahushe yomulyo mumakamwe yomukatuhulikirira itukabasaba simule ule mkuki kandi muyite kembeke kama vivya neriba tekaniria amahano mbiriri mbiriri basi nerio simule ule nero mbirese vyoshi muna mndemenya abakabala virayeti hindicha muna wire obri mundu akendibya nerii minyisho komena ini ahulana ya kasira na kande ngachika endayo chiti okochi nimbahali
1: ani mayani eriasire butaliria ebutaliria akabe mberekanuene ale wetu omwatsi wono muyimerera omumuyiwosi tukabwa tutre basi tuite aye okubukoni bwasire
2: nayo komena nerekahinda omusonishara eriasire kazia ekazia ngachina mudingayo haki
0: nga nayi inerekahambuzia vakemerveye eriasire